0: aria
1: aigua mura gi gwetatu gi otwega ukamenya hau ri akoti guthukumwo hau ni hega na
0: atiga gukiriria kumuigwa makiria
2: ni taiwa guyo
3: uhaso danya roshine dinya tanyanya.

50 of you. Vad är maku? De här är hur gradimo. Hur står 602 hash? Står 602 hash? Ni står 602 hash? Står 602 hash? Jag kollar på boxen då du. Så går det med? Ekrapiniaku re. Basi takuwa shwari. Star 602 hash. Star 602 hash. Urafa tarawa igira litareli. Remwe peke ake. Mara moja peke ake. Once. Rita remwe peke ake. Nere urafa tara. Remwe. Mara moja. Star 602 hash. 60 no igira, 09 no igira, 38 no igira. Dreda 50, ni maoko wama kinyote 50 hihi. Watafika 50, deo za dae kaisi, shida hariri. Star 602 hash. Star 602 hash. Urafa tarawa igira li taremwe peke ake. Mara moja. Giri datu nisio urakoro ogeso moka nasio. Zamusho. Jacqueline odogo etu Zakari odogo etu Paris asione idano odogo etu Miriam odogo etu Magdalene odogo etu Pauline asione ni komi odogo etu Rehab odogo etu Annabelle odogo etu Bedias asione ori asio nao ni kominaidano. Eo ni toa kuro toa higa. Ivo ni vio hiko. Eo ni toa kuro toa higa. Nogu ni vio hikaire. Eno ya mudhi yaari. Nimeago kinya mirogo etano. Watafika 50. Nimeago kinya. Hamsini. Watafika hamsini. Star 602 hash. Riwa uni henya lea kuri aguoko. Ni henya lea kuri aguoko. Star 602 star 602 star 602 hash toke higa na giri dato mwikari wa Naivasha mudanya wa Friday no atarikinya nile tunagia dhinawe na ino wago kena takeover. Naivasha 92.8 ni hariri ya hihi. Takeover yago kena ni mwago. Na to mwago tu ni mwago mudheri. Umera na anataku, umera na anaibazaku. Ok. Koro yetu gana wakena FM. Kore heraru yubo na megabu mehoreru. Wamele kia witu mudhura nire. Haragu wa mwikari wa maima yutu koka. Rongo na tutakuja. Karagi tena tukoka. Kayole Naivasha bus park. Kayole Naivasha bus park. Naivasha town yode. Time ni sasa. Friday. Okay, FM takeover. Mwikari wa Naivasha. 92.8 FM. Neidwe nawe. Kena FM. Rebo top. Aya. Nyidra igwa tu. Ogukura. Ukuridi kania. Ukumenye dhia. Ateisi doa sitige haha. Dage kata wadu stilimu wena witu. Wena dae kamiro ogoiri. Unawafa tala. Odage ke sekunde date. Okoro oigira kuu. Usamo kena siya kuu. Mero aisi idatu. 3,000 Kenya shillings. 3,000 Kenya shillings. 3,000 Kenya shillings. Adhimu yaku. Hura hale hura gira adhimu star 602 hash. Star 602 hash.